Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, paling belum terinci ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

siente kata ita ia konek saung kleang ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Programa ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia kona ba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Han, itu bela Fan, atau ne bela hasai nutrisi yang itu ni umalara. Nombor buat ne bela mata bela rai bete punaru sai fini hodi kuda filafale. Ne bela dalam mana kita baru, tengki servisu rasi para itu bela ada itu ni moris. La bela depend by masero.
1: Ia fating hanesang safe grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modo musamba umakain terzaitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuleta lalaila paling heta manes. 70-80. Ah, hau kontoh ni fuan sana berarti liu, seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari. Hau luar ba merkari la. Durante ni mane. Ihane hau nia be hau kuram aidila malus makne dekan. Be mak pindau lina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala. Ihane amli problem be di. Tam be ne agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah. Kalau itu halu buat satu tangki perisa bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai uluk kami uja be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lawhata dada mai tia. Nema kami hasai TI dah. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne bapun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma main ne be poin dauni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalem oh jmf si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da jmf jesta man ten sound facilitator ne grup ne hansa ami monta ber ho di hare be ne kalau a tene be ami di sidi uma kain da kala pulan da 50 sen osan ne ta ho mutu ho di hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entah pun ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah pun komu be ami hene gu komu sih, keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih, mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini puis tambah tangki buat ne ini kami parti kerajaan uja hutan ne be hari agora semana lara hari be ne mai lapara intau bauin ne tengki responi dia be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh ne be ne struggle itu na akhirnya atur resolve problema mungkin ne di oh kami tangki ne di kalau tangki ne mau toma kono berarti kami hene bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapalau nang tambah be strago nang tambah itu kuda modal perhitung bebar iya ne kami alia toluhan hela gabung dene tambah hene alia han kan kami hela la be la tuir be alia dah hela kami alia momenta lau mas hela hene daru muda pu mas hela hene kami gohu mas hela hene nartutu mas hela hene kami ne han sampai campurit kami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mas terar ne dana sorry bane lau hata kuda mas han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habal hansane ni istirahat habal dila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena kono hoto berarti ni akan lagi lagi mati hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang kono mah wasai hoto tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akan lagi lagi mati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo mai ta acompanha hamutu.
3: Prosesu ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, entan doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune, hodi halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu serviço, entan idane, ami realiza tena. Idane, ami nia iniciativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honi montante debe ma ami plano maksi halu mais ou menos é até bem se gue 10.000 apes depois idane ami seharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mus bele prepara ai di lah California atune bele ajuda mus ba itania agrikultor diliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebih suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado laiha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu sidare sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potam be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modu musam ba halte kanta deru tu buka remetan. Ita labe le tau remetan dabe se pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu e tuh si ibu larang nama yang mamraut misalnya ni memori ni buras uza wafan balu husi merkar me borong tuh ini ne anza kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
5: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoio husi benjo CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sada beliau, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husia itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria, itahan serna mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang, para ami bele, ami feto serna mas bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
5: Ami uja bahan, uja bapa andeit. Am lah halu enggan, am lori bapa andeit. Hamu tu lori bapa andeit. Kosang mai hamu kray ray hamu tu kau tu mami husu malu, mami faham malu. Nah ane mami husa jura basewes, basewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hauer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba seret na ka persis atau kuda bele fang bania nine preso negosia prosesu atau hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya antis dene dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, oisa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, estou atina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, a rua é importante, teve para Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu crio a Noen Rásica, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retenho experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendo o Sidney e eu coco Halo Rásica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade é maneve mais husunia no hau necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaian bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, ia mos buah naga, ka ita bela dehang ia mos ai fuan sira hanesang titai sina, ia mos pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda está dentro especiaria sira, que tempero sira, hanesan cengke, pimenta no canela. E parte terceiro hanesan aifuan sira, hanesan tanzerina, pitaya, abocate tuang, maka hakia kene sabraka, leve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bahu lai ha ema rumah tamai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebe obstaku kata ka ema lai mas sosa ne ita suru desafiu ida maki dene nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele criamos plano ruma, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Veto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu nosenti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oh, hang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba merkado, ho titu bak mana kredit. Sira mak mai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang nyaris tu serne tertinggi lure ba merkado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dihan sane puis hansa merkadoan hilak bonemos sira hola hela nebe dia klu afori tona ba watu lur fal bahia dili ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela nebe wat sultan kareta kareta karung nebe tinanda malaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha hafen tak oko halane be uha saya bel tam helih masa. Ne be kolega o anu hen mai ne be abian o mai be harai lah hune be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdirus hansa ne hoto mes ular ne hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itaran sa kita tahu kali. Ah, barat tadi tu ular iya dunia mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kerba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tina dan ni hansa fal ne, tina ni lahi ha. Hawa karan hanu kam tadi rusne, hawa karan kurawa label mate. Ah, ni tinggi moris completo, ni be em hansa tu mai holamos, ita baku bane mos, emane holamos ni tinggi manan. Agora kan terus makan semate tiya ida ru ka, mate kan terus na mate barak sa.
3: Solve.
2: Hamu sanu ing kona le den agora atu hal hanu sa para watu a regular ne. To sirne hautane, kandu heta nan sane anta hasai lima ne han sane hile de tirayokos. Hasai te hutu. Antan hau nervuz honia sur tahiklak met tau tirit pahiklakona. Ah, selai fai hala dorok tiha masa ida lori fal ni ben rega fal ba moro ne par dia nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa saruka ne bel haten dia natu haluan o insam nyatu lak
0: alain de ne direktor eksekutif Permatil senior Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta konaba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jurnalista radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sexta-feira loron sanulu racing hitu fulang novembro tinang rihung rua rua nulu
4: haware kazu para sa kontese ular han modo sira ira kazu ida tamba kondesan rai tanu rai laguras mata ida halo modo sinal maita kudane la sodal laguras segundo fini dalam fini dalam kita hala fini dalam kita dalam barak agar dalam kita hala fini Israel itu barak. I fini barak dalam Israel barak makala dalam datang itu ni ambientika patin lokal. I fini barak mus lori morak susi Israel itu mai. Dan dalam kita antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem baru kursi. Situasi rasa, alat pesiat akan. Nampak ini daripada

Malu kami nai sira, kamu tuh kali hau nai mar, hau nye belu nutrinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia kbei mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nai sira, molok kita hutene programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni liliri zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak heta ni mprego. Ne problema istad nian, problema mu semu individu ni nian. I depois hawne mensazen maka tamba zoventuri da gora la konsege hateke no hadomi sosedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena morada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap berjuventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza. Mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitasnya. Hau di kontra ni niya responsabilitasnya makladia. Mabe hau kontra. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita keratur buat nampak mak loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit. Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas dia ni los elade ni la vele nebe a apela ba juventude sira tem que kuda hanu critico ni importante tep teves la vele saifel alegria ba critico ne e uma how bia sate te ane sane how hado milio hani amigo sira critico ne duke hado mi emai nebe ke la critico tambo husi critico no contradição di idea ma kamusu mudansa hamusu bot phone sineba Nema koi na repete filo falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxo sedade ne. Jesus dia ne sane ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi te ne po. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba ite ne belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta katak dadang sosiedade ne be makita muris ba ne sosiedade ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia continua kia no iha ne be mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun sosiedade de nebe mak klase ba sosiedade de nebe mak laho klase. Tamba ita kule kun basunta ansuntu lalehan ita helal ita la helal lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe mak la iha rohan. Maibe ita kria sosiedade lalehan ida hi rai ne mak sosiedade laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produtivo ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Mai be ita tenki unifikite ne forsa kata kita nuda ram phone fini phone tenki kulia

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrinya, hareba itania protesaun, baitania rekursu remaraniang, i parte bamarinaniang hanya sanghau nudar, marin fil koordinator rohaunya, ekipa hotu, fil asisten 92, community base fil asisten 93, include ho aminya gestor rasik, aminya servisu maka hareliuba gestaun marinaniang. I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itaron hamutuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mayara tu lengan tahun si tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolong area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane san tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jakom mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhavu foi em colega o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulia sira ne par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be ne ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be sa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo conservação no mosma itane

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Muito ansa bilan sata mai nem bambe nene lenne bara ansa kala nde ami heta rua katun hansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kala nida ami heta rua katun hansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 Se bara agora le la ya semana itu se vita babus la hetan no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu hansa men sa agora 1910 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne hansa ita babus la hetan no fatin de musi tan la hetan no
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daan da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat teneknya. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: pensamento innovativo a tu muda botina neve maka dia bobotina neve maka dia brigada.
1: Ok, Diak Malukovintis, antes kita bakal continue tang itanya programa, usi belum selesai, saya ofrece tang musik ida turmai. Jadi music.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kra na isira, pamutuk faleho hau Neymar, pamane belum trinci ha programa ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiak malu kra na isira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, ujika fura kida ho titulu hari damai.

nasan ya solusan sira wehira ne komiku baimi. Keta baku labarik, wehira nya halo problema ne bebot baimi. Ejemplu nya halo boko imni suratan servisunya. Nya halo idane baimi kari, keta baku nya. May be explika banya suratahang ne importante tebes bao. Tiak maluk sira, telah senti tanya programa to nanya rohang. May be itase yang suru malu fali iya semana oi. Ke programa ne behanesa noho topiku ne be diferente. No ikus itase taka itanya programa, ho mujika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

Lalu kami nyai sirah, kamu tuh vali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: social e controlo social. Lejusi sirene crítico, analítico, no innovativo. Tambah sirene kita forti papel, hanesang controlo transformador social. Horazang mira kata, juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobusira. Honune, juventude tenke sai ema nebe maka crítico. Atu hare barealidade hoto nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak transformador social, hodi nune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sociedade ina nebe maka hokunisau, ladiak ba kunisau ina nebe maka sustentável. E tamasera mo kita definimos kona ba controlo social. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amores. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela controlo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian ba basira atau bela hatu tensinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. I tambasana maka tlingke sai zomi dan nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu. Tamba ida ne nudar responsabilidade ida nebe maka juventude tenke halo. Katak ita tenke hiya pensamento ida nebe maka kritiku, ita tenke hiya pensamento ida nebe maka analitiku, atau hal analiza nebe maka diak bahaya realidade sosial. Ita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu. Atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativu, atu muda bo tira nebe maka diak, bo tira nebe maka diak. Obrigada.
1: Ok, diak maluko vintis. Antes ita ba continua tang ita nye programa, husi belon sele, se oferece tang musike ida turmai. Dread the music.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp yang ni continue saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia hare ba itania protesaun ba itania rekursu primarania i parte ba marina nia hane sang hau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marina nia i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência ato conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesam preservação ho de sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparas halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Iliomar Primero, nomos kain leho Iliomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kau nama sosialisasi, kau nama protesan lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasi ini dan poin separa kita convince, kita konsensualiza, kita ni komunitas sira par sira ya konsensia atau bela konserva, kita ni rekusuin sira. Belau sih atas silaran deit, mai bemos iha parte terestri niang. Tambah, hanesang kita hatene katak. Sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bai

0: Kalau nebe makita hetang kusi sinsa sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ngetau kusi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nya sewang hira ita halo moho ho tu entau idana lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama seda maka ita bela tetek tau defini kata idana lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ho tu ne bele lenuk migrante lenuk sina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
1: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
1: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Semana kutuk liba makhavu foi kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hira kene lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitani hasuru malu, balorung ohin iha notícias nacionais, husi estúdio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori equipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulu resin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa glansata mai nem bambe nem lelne bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalani da ami hetan rua katolu ansa ne lenu barak ni iha 91 to 2010 ne sei bara agora ne lai ya semana ida mus bita ba mus la hetan ona unuk ne bara ne ansa kalani da sai ne rua tolu ansa ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kalestraga hotu ona ne ne sona ne ansa ita ba mus la
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daang da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iya sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, maksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fong ne, atu goza niang.